Kadang konyol makal mati taram yam lam Laya la fabio ni mel Yak lel ferin bara Kadang konyol makal mati taram yam lam La yalla fabi li mel jaglel serign bara mo fanya fa tabam bur yalla dem baras di soppi ate yamam sidi la minbara mo fanya fa tampam bur yalla dem baras di soppi ate yamam sidi la minbara ja si dogal jofa kun.